بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

0: salih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

Baiklah, Auda, pendengar yang dirahmati Allah. Untuk seterusnya, kita akan dengarkan dahulu bacaan doa dan juga zikir terhindar dari bala dan segala jenis penyakit.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong kerana dalam bulan ini, orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Makkahul Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.

Lakaskah menghafal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat kelima.

0: Mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, dan begitu juga bapa-bapa, yakni dan datuk nenek mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka, yakni yang Allah mempunyai anak. Tiadalah yang mereka katakan itu melainkan dusta.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia, yakni penjaga itu, seperti dua, yakni jari ini, di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Baik, kau dia terus setia bersama mendengarkan Nur Islam Radio Brunei, dan satu tengah hari kita akan ikuti berita dari Studio Jubilee 1, dan insyaAllah selepas berita nanti akan banyak lagi rancangan-rancangan lainnya akan menyusul.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMM FC bagi kejohanan Liga Super Malaysia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan berangkat menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Daerah Tutong merupakan daerah pertama yang menjunjung keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi majlis tersebut pada tahun ini. Majlis berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Kibaran bendera kecil dan paluan hadrah menyemarakkan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Raja Bijaksana Inspirasi Rakyat, tema persembahan khas daerah Tutong tahun ini, menggambarkan kedaulatan serta kewibawaan raja dalam menerajui rakyat dan negara ke arah kesejahteraan dan kemakmuran. Dijayakan oleh lebih 300 peserta, persembahan khas menzahirkan semangat perpaduan, menjunjung institusi beraja serta mengangkat raja yang bijaksana sebagai inspirasi rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Baginda seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda. Antara menjunjung keberangkatan pada majlis ramah mesra ialah penuntut sekolah, anak-anak istimewa, persatuan dan kumpulan belia dan warga emas. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMM FC dengan para pemain dan penaja bagi kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Majlis berlangsung petang kemarin di Hotel Rizkun International Gadong. Berangkat sama Ananda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi di PMM FC dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad, Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota, Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj, Timbalan Pengerusi di PMM FC, Awang Muhammad Ali bin Haji Mumin, Pengurus AM Club dan Awang Haji Mumin bin Haji Muhammad Jaafar, Pengurus Pemasaran Club. Kontrak antara DPMM FC dengan 25 pemain ditandatangani oleh Pengurus AM Club dan Awang Rosmin bin Haji Kamis, Penolong Pengurus Pasukan.
juga ditandatangani kontrak bersama 12 syarikat penaja yang diwakili oleh pengurus UM dan pengurus pemasaran kelab. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada para penaja dan berkenan menerima pesambah. Majlis diselajurkan dengan pelancaran jersey di PMMFC bagi perlawanan di gelanggang sendiri dan lawan. 12 buah pasukan akan beraksi pada kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berada di Manila, Republik Filipina bagi menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 Post-Ministerial Conferences and Related Meetings yang diadakan pada 20 hingga 23 Julai 2026. Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat menghadiri majlis pembukaan rasmi mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 yang disempurnakan oleh Puan Yang Terutama, Ma Teresa Pilazaro, Setiausaha Hal Ehwal Luar Negeri Republik Filipina yang berlangsung di Philippine International Convention Center. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat menyertai sesi plenari dan retreat mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN. Para menteri bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa serta membincangkan pelbagai perkara termasuk pembinaan komuniti ASEAN dan hubungan luar. Semasa sesi plenari, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menekankan kepentingan menegakkan aturan antarabangsa berasaskan peraturan serta memastikan agar keperluan dan kepentingan ASEAN terus menjadi tumpuan utama dalam kerjasamanya. Dalam hubungan ini, Duli Yang Teramat Mulia menekankan kepentingan menggalakkan lebih banyak negara untuk menyertai Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia TAC bagi memperkukuhkan keamanan, kestabilan dan kerjasama serantau. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menegaskan keperluan untuk mempertingkatkan usaha bersama dalam menangani cabaran, khususnya perubahan iklim dengan menekankan peranan ASEAN Center for Climate Change di negara Brunei.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dan

0: أسماء الحسنى.
1: القهر. Al-Qahar yang bermaksud Maha Penakluk. Dia yang berjaya dan berkuasa melakukan apa sahaja menurut kehendaknya. Auda pendengar, jika seseorang yang menyebut namanya Ya Qahar berulang kali akan dapat menguasai kehendak tubuhnya. Sementara hatinya akan jauh daripada segala daya penarik dalam dunia. Sebaliknya, ia akan mengalami jiwa yang tenang. Selain daripada itu, ia akan bebas daripada segala perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Wallahu a'lam.
0: Asmaul Husna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asma'ul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna.
0: Asma'ul Husna.

lainnya selain Allah yang maha melindungi. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Lindungilah daku dari sebarang malapetaka, kesusahan dan kefakiran, serta lindungilah daku dari kesombongan, keangkuhan dan segala penyakit masa.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.
1: Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Salawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca salawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisimu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah, selamat datang ke rancangan Sejarah Islam, sebuah rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Al-Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Dalam rancangan Sejarah Islam, kita ni akan menyelusuri perjalanan agung junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan rancangan ini bukan sekadar untuk mengingati kisah sejarah, tetapi untuk mengambil iktibar daripadanya untuk membina jati diri yang kukuh serta menyalahkan cinta kita ni kepada agama Allah. Dalam episod yang lalu, kita telah menyingkap suasana masyarakat Arab di zaman jahiliah. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan melihat keadaan kota Mekah sebelum kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan tumpuan agama namun tetap syarat dengan cabaran sosial serta keagamaan. Seperti biasa, saya tidak berseorangan. Bersama saya pada hari ini ialah Yang Mulia Ustazah Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusuf yang akan bersama kita dalam pengongsian ilmu pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Baiklah Ustazah, apabila kita ni bercakap tentang kota Mekah ni Ustazah, sebelum kelahirannya baginda sallallahu alaihi wasallam, Mekah dikenali Ustazah ketika dipenuhi dengan rumah-rumah kecil dan jalanan sempit dengan kehidupan seharian masyarakat yang bergantung kepada perdagangan kecil, peternakan unta dan sebagainya. Jadi mungkin Ustazah boleh ceritakan kepada kita ni dan juga para pendengar di luar sana dengan lebih lanjut, bagaimanakah keadaan Mekah sebagai pusat tumpuan masyarakat Arab pada ketika itu? Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Puan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi Mekah sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun dikenali sebagai kota yang istimewa di tengah padang pasir. Walaupun ia bukanlah kota besar yang macam Rom atau Parsi, tapi bagi orang Arab masa itu Mekah ada kedudukan yang sangat mulia. Sebab apa? Sebab di sanalah letaknya Kaabah. Kaabah ini kita ni pun tahu bukan rumah biasa, yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS sebagai rumah ibadah untuk Allah. Jadi sejak awal lagi Mekah sudah jadi simbol agama Tauhid. Orang Arab dari pelbagai kabilah walaupun hidupnya berpecah belah, tetap jua diorang datang ke Mekah untuk menziarahi Kaabah. Terutamanya bila musim haji. Jadi bila tiba saja musim haji, Mekah ni meriah tiap. Kabilah daripada seluruh semenanjung Arab datang beramai-ramai. Ada yang bawa unta, ada yang bawa kambing, kain, minyak wangi, rempah-rempahan, makanan kering. Ada yang datang untuk berdagang. Dan ada yang datang untuk ibadah. Ada yang datang juga ganyakan melihat perhimpunan basara tu. Jadi suasana masa tu jadi macam pesta. Ada manusia, suara, satu barang dagangan bercampur di sekeliling Kaabah. Mekah tu nampaklah ya hidup walaupun tanahnya masa tu kering dan indah subur. Jadi selain jadi tempat yang ibadah, Mekah juga dihormati sebab statusnya sebagai tanah haram. Orang Arab yang biasanya suka berperang, bila sampai ke Mekah, diorang berhenti. Sebab diorang tahu Kaabah suci kan, jadi perang ditangguhkan. Ada Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 67 yang mana mafhumnya, dan adakah mereka tidak memerhatikan bahawa kami telah menjadikan yakni negeri Mekah sebagai tanah suci yang aman, sedang orang-orang yang tinggal di sekeliling mereka diculik yakni untuk ditawan atau dibunuh. Jadi ini menunjukkan Mekah sudah jadi kota yang lain daripada yang lain. Di luar penuh ini kekacauan, tapi di dalam Mekah ada keamanan. Orang Quraisy iaitu penduduk Mekah, mereka ada kedudukan istimewa. Mereka jadi penjaga Kaabah. Duranglah yang bertanggungjawab memberi siqayah ataupun minum dan memberi rifadah ataupun makan kepada tetamu Allah yang datang menunaikan haji. Kita ni bayangkan beribu-ribu orang datang. Orang Quraisy anitah yang menyediakan air zam-zam dan jual makanan. Jadi orang Quraisy dihormati bukan saja pasal durang kaya, tapi sebab tugas besar menjaga tetamu Allah. Jadi selain itu jua, Mekah jua jadi semacamnya kita ni pusat neutral. Kabilah-kabilah yang bermusuhan boleh berhenti sementara apabila diorang tiba di Mekah. Jadi Mekah bukan sekadar pusat ibadah, tapi jua tempat mendamaikan orang Arab. Bukan orang Arab saja yang kenal Mekah masa itu. Pedagang dari luar macam Yaman, Syam, Habsyah, bahkan Parsi. Diorang tahu ni nama Mekah ni. Diorang singgah untuk berniaga, untuk berehat atau semata-mata kan melihat Kaabah. Jadi walaupun Mekah ni kecil, ia sudah ada nama yang besar lah. Jadi kalau dibandingkan dengan kota lain di semenanjung Arab macam Yathrib ataupun Madinah masa ni, atau Taif, kedudukannya indah sama. Yathrib ada kebun kurma, Taif tanahnya subur, tapi Mekah lebih mulia kerana ada Kaabah. Jadi Mekah juga sudah ada tradisi menerima tetamu dari luar. Jadi orang Mekah terbiasa sudah dengan orang asing. Diorang sudah terbiasa dengan adat yang berbeza-beza. Ini menjadikan diorang lebih terbuka dan lebihnya kita ni friendly, pandai bergaul. Dan juga boleh dikatakan kalau bukan pasal Kaabah, Mekah hanyalah sebuah kampung kecil di padang pasir. Tapi pasal adanya rumah Allah di sana, jadi mulia tak Mekah ani. Jadi pusat agama, sosial, perdagangan dan keamanan. Jadi semua ani sebenarnya persediaan daripada Allah Subhanahu wa taala sudah tua, aturan Allah. Mekah sudah dibentuk sebagai tempat paling sesuai untuk lahirnya Nabi kita yang terakhir. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir,

0: dakwah baginda bermula daripada kota yang sudah ada pengaruhnya, yang sudah dihormati, yang sudah dikenali. Wallahu a'lam bisawab.
1: Baik. Alhamdulillah Ustazah, di atas perkongsian cerita tu tadi Ustazah, jadi dapat kita ni ketahui bahawa Mekah tu walaupun macam nyerang, ia penuh dengan tanah.

Halal itu adalah obat. Makanan halal itu adalah obat. Karena itulah beliau makan banyak untuk berobat. Beliau terpanggil makan banyak untuk berobat. Artinya, makanan haram atau syubhah adalah racun, bukan obat. Jadi kalau mahu sihat, kenalah kita makan yang halal dan hindarkan yang haram atau syubhah. Kalau makan juga makanan haram atau syubhah, maka sambutlah padanya penyakit. Ini dia barangkali orang kurang menyadarinya, sedikit menyadarinya, bahwa makanan yang halal itu adalah obat, yang haram pula adalah racun atau penyakit. Karena itu, karena kita lupa ini, karena kita tidak sadar ini, makanya orang-orang main hantam makan saja. Tak perlu lagi memilih-milih makanan, tak perlu soal halal haram. Selama makanan sedap, makan. Dari produk manapun, tak kira, makan. Nah, ini dia. Lantaran itu, barangkali, saya tidak mau confirm, tapi lantaran itu barangkali, diabetes meningkat, jantung koronari meningkat, darah tinggi meningkat, buah pinggang meningkat, barah meningkat, meningkat dan meningkat, karena tidak peka dengan halal haram makanan, karena berlonggar-longgar dengan hukum hakam makanan. Tidakkah ini mungkin antara sebabnya? Wallahu a'lam.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin.

0: Yauda pendengar, mengalibabakan atau Alibaba merupakan satu istilah yang diertikan sebagai cara perusahaan yang memakai nama Melayu atau kelihatan sahaja dimiliki atau diuruskan oleh orang Melayu. Akan tetapi sebenarnya kepunyaan atau diselenggarakan oleh bangsa asing. Manakala perkataan lesen pula menurut Kamus Dewan diertikan sebagai sijil atau dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang memberikan kebenaran kepada seseorang atau sesuatu pihak melakukan atau menggunakan sesuatu. Dari istilah Alibaba tersebut, timbullah ungkapan orang Melayu yang mengalibabakan perniagaannya.
1: Yeah.
0: Maka ruangan Irsyad Hukum kali ini akan membicarakan tentang pandangan syarak terhadap orang-orang yang mengalibabakan lesennya. Sebagai pembuka tirai, Ustazah, sebenarnya tujuan lesen itu dikeluarkan adalah untuk memberi kebenaran kepada pemohon lesen untuk melakukan sesuatu projek atau aktiviti seperti berniaga atau mendirikan bangunan. Tanpa lesen, projek atau aktiviti yang dilaksanakan akan bersalahan dengan kehendak undang-undang dan boleh diambil tindakan seperti didenda atau lain-lain. Maka dalam hal ini, Ustazah, bagaimana syarak melihat apabila lesen yang diberikan itu tidak digunakan oleh pemilik lesen itu sendiri sebagaimana yang disyaratkan dalam persetujuan kedua-dua belah pihak? Silakan, Ustazah.
1: Terima kasih, Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, pada kebiasaannya mana-mana orang atau syarikat yang akan menjalankan sesuatu urusan seperti perniagaan, perindustrian, membina bangunan dan seumpamanya, hendaklah memohon kebenaran kepada pihak berkuasa untuk mendapatkan kebenaran atau lesen bagi menjalankan urusan tersebut. Pengeluaran lesen berkenaan terhadap terhata bagi satu tempoh tertentu seperti 1 tahun, 2 tahun atau lebih. Setelah tempoh kebenarannya mansuh, pemegang lesen berkenaan dikehendaki memperbaharuinya bagi membolehkan pemegang meneruskan perniagaannya atau urusan-urusan yang tercatat dalam lesen tersebut. Menurut undang-undang atau peraturan, hanya pemilik atau penama yang tercatat di dalam lesen berkenaan sahaja yang dibolehkan dan dibenarkan menjalankan lesen tersebut. Manakala orang atau pihak lain yang tidak ada kaitan dengan lesen itu tidak berhak berbuat demikian. Jika berlaku sedemikian, bererti dia telah menyalahi undang-undang ataupun peraturan tersebut. Ini bererti Pengerusi, pemilik lesen wajib mematuhi persyaratan yang berkaitan dengan hak pemilikan lesen itu, termasuk tidak menyalahgunakannya seperti menyewakan kepada orang lain. Ini bererti juga pengeluaran atau pemberian lesen kepada seseorang di atas nama sendiri adalah berdasarkan persetujuan pihak pemberi atau pengeluar lesen dan pemilik. Dengan itu, lesen hanya boleh dijalankan menerusi syarat-syarat tertentu seperti lesen tersebut hanya sah digunakan dalam tempoh 1 tahun, hanya sah dan berfungsi bagi penama yang tercatat sahaja dan bagi kegunaan menjalankan urusan-urusan yang ditentukan sama ada perniagaan, perindustrian dan sebagainya. Menurut hukum syarak, setiap syarat yang dipersetujui seperti ini wajib dipatuhi dan tidak boleh melanggarnya selama mana tidak terdapat dalam syarat tersebut perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak hukum syarak sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Maksudnya, dan semua orang Islam di atas syarat mereka melainkan syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maka di sini Pengerusi, berdasarkan prinsip Islam, melanggar syarat-syarat yang telah dipersetujui itu adalah dilarang dan hukumnya adalah haram. Selain dari itu, mematuhi undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa adalah wajib ditaati selagi ia tidak bertentangan dengan syarak. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 59 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan supaya mentaati pemimpin atau pemerintah sekalipun yang memimpin itu seorang hamba, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi yang maksudnya, saya berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah dan supaya kamu dengar dan taat kepada pemerintah kamu sekalipun yang memerintah itu seorang hamba Habsyi. Dengan demikian, perbuatan menyewakan lesen kepada orang lain, sama ada lesen berniaga dan seumpamanya, adalah salah menurut undang-undang atau peraturan kerana tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pada pandangan syarak pula, perbuatan tersebut adalah berdosa kerana sengaja khianat dan menyalahi syarat yang telah dipersetujui di antara pemilik lesen dengan pihak berkuasa semasa mula mendapatkan lesen tersebut. Sedangkan agama Islam mewajibkan supaya mematuhi perjanjian dan syarat yang telah dipersetujui itu. Wallahu a'lam bisawab.
0: Alhamdulillah. Setelah mendengar penjelasan tadi, Ustazah, timbul lagi satu persoalan. Adakah juga berdosa jika pemilik lesen itu menyewakan lesennya kepada orang yang bukan Islam? Silakan, Ustazah.
1: Terima kasih pengerusi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketani melihat zaman sekarang, bidang perniagaan semakin berkembang dan setentunya juga pemilik lesen kian bertambah. Dengan perkembangan tersebut, ada orang yang ingin mendapatkan untung dengan mudah atau cepat tanpa banyak usaha dengan menyewakan lesen ataupun seumpamanya. Pada syarak, orang Islam yang mempunyai lesen dan telah membuat persetujuan dengan pihak berkuasa mengenai syarat-syarat yang dikehendaki oleh lesen tersebut, tidak boleh menyewakan lesen tersebut kepada orang lain, lebih-lebih lagi kepada orang bukan Islam. Apatah lagi lesen itu disewakan bagi tujuan membuka sebuah restoran atau kedai makan. Untuk menarik dan memikat pelanggan Islam, restoran atau kedai makan tersebut dilabelkan dengan label halal dan diberi nama dengan nama-nama yang berbentuk Islam. Padahal pengendali sebenar restoran itu bukan orang Islam. Sedangkan pemilik sebenar lesen itu menjadi kongsi niaga yang tidurah, apanya orang sleeping partner. Mereka mengambil keuntungan hanya dengan menyewakan lesen tersebut tanpa melakukan apa-apa usaha, atas nama saja. Maka di sini sudah wujud penipuan, bahkan ada unsur penghinaan terhadap Islam dengan penggunaan label-label halal tersebut. Orang-orang sedemikian boleh dilabelkan sebagai orang yang menjual agamanya kerana menukarkan label-label tersebut dengan harga yang sangat murah. Perbuatan menghina agama seperti yang saya sebutkan tadi adalah suatu dosa. Bahkan ianya boleh menjejaskan keislaman seseorang itu kerana perbuatan mengalibabakan lesennya itu menyebabkan orang Islam memakan makanan yang haram atau syubhah yang disediakan oleh restoran atau kedai makan itu kerana tertipu dengan label-label tersebut. Selain itu, tanpa disedari, perbuatan tersebut adalah termasuk dalam usaha menghalalkan yang haram. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, perkara ini sebenarnya bersangkutan dengan soal menjaga amanah. Menjaga amanah sangat dititikberatkan oleh Islam kerana mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya ialah dengan meninggalkan suruhannya dan melanggar larangannya. Manakala mengkhianati suatu amanah yang diberikan pula ialah mengkhianati amanah orang atau mana-mana pihak, sama ada berupa harta benda atau rahsia atau apa sahaja, termasuk lesen yang diberikan kepada seseorang bagi menjalankan suatu urusan perniagaan, projek atau seumpamanya. Dengan itu, tidak menyewakan apa jua lesen kepada orang lain bererti menjaga amanah. Al-Quran dengan jelas melarang orang Islam melanggar amanah yang diberikan ke atas mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 8 yang tafsirnya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Berdasarkan kepada ayat tadi, Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang yang berjaya itu ialah orang-orang yang beriman dan apabila mereka memegang amanah, mereka tidak mengkhianatinya. Bahkan mereka akan menjaganya serta menyerahkannya kepada yang empunya amanah tersebut. Dan apabila mereka berjanji, mereka tidak mencabulinya. Bahkan mereka akan menepatinya kerana perbuatan khianat dan mencabul janji itu ialah sifat orang-orang munafik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya sabda baginda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang maksudnya, tanda orang munafik itu ada tiga pengurusnya, iaitu apabila bercakap dia berbohong, apabila diberi amanah dia khianat, dan apabila berjanji dia memungkiri.

0: janjinya. Ini bererti setiap orang Islam dikehendaki supaya berlaku jujur dan amanah dalam semua pekerjaan dan perniagaan serta perusahaannya. Oleh itu, syarak melarang sama sekali bercakap dusta, menipu dan mungkir janji atau menangguh-nangguhkan masa tanpa alasan yang munasabah. Dalam pada itu, Islam memerintahkan umatnya supaya menunaikan dan menyempurnakan hak orang lain di dalam perkara-perkara muamalah seperti jual beli, sebagaimana etika yang dibuat dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sabda baginda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang maksudnya Allah menurunkan rahmatnya ke atas hamba yang murah hati ketika menjual, murah hati apabila membeli dan lunak hati apabila menagih hutang. Sementara itu, Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu Anhu pernah berpesan kepada sekalian peniaga Muslim. Beliau berkata, tidak boleh menjual atau membeli di pasar melainkan orang itu terlebih dahulu mengetahui hukum jual beli yang telah ditentukan oleh ilmu fikih. Sesiapa yang tidak memenuhi syarat ini, dikhawatiri dia akan makan riba sedangkan dia tiada mengetahuinya. Pesanan ini sebenarnya ada kebenarannya kerana telah biasa berlaku pada perkara-perkara yang menyalahi syarak dilakukan oleh peniaga-peniaga Muslim seperti menipu dan lain-lain, termasuklah perkara makan riba sama ada ianya disedari atau tidak. Wallahu'alam bisawab.
1: Sebagai mana yang kita ni faham, agama Islam melarang berbuat khianat, menipu dan mengelirukan para pembeli dalam perkara muamalah jual beli. Dalam hal ini, bolehkah Ustazah menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang perkara ini? Silakan Ustazah.
0: Terima kasih pengerusi. Alhamdulillah. Para pendengar yang dihormati sekalian, dalam perkara muamalah jual beli, kadang-kadang berlaku tipu menipu, bersumpah dan cakap bohong semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari barang jualan. Ingatlah bahawa perbuatan seperti ini tadi boleh menghalang dan menghakis berkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada peniaga-peniaga dengan sabda baginda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang maksudnya sesungguhnya para peniaga adalah orang-orang yang melakukan dosa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah Allah telah menghalalkan jual beli? Lalu Rasulullah pun menjawab, ya betul, akan tetapi mereka bercakap namun mereka juga berbohong dan mereka bersumpah, akibatnya mereka juga berdosa. Sabda baginda lagi dalam sebuah riwayat Imam Muslim, yang maksudnya, awas, jangan banyak bersumpah dalam berjual beli. Sesungguhnya ia memang melariskan tetapi kemudian menghilangkan berkat. Salah satu contoh penipuan dalam perniagaan ini ialah pengerusi apabila seorang Islam yang menjadi pemegang lesen restoran atau kedai makan menyewakan lesennya itu kepada orang lain, lebih-lebih lagi kepada orang bukan Islam, bagi menjalankan perniagaan di restoran berkenaan. Ini bererti dia telah menyeleweng dan tidak amanah terhadap suatu perkara yang diberikan kepadanya oleh pihak pelesen. Apabila lesen itu diserah atau disewakan kepada orang bukan Islam, lalu orang bukan Islam itu pun bebas untuk menanda atau melabel restoran atau kedai makan itu dengan nama yang menunjukkan ianya seolah-olah dipunyai dan diurus oleh orang Islam. Maka sekali lagi, orang Islam itu tiada terlepas dari dosa, iaitu dosa menipu dan memperdaya orang-orang Islam sendiri. Satu lagi contoh penipuan di dalam jual beli ini, pengerusi, ialah menyembunyikan hakikat sebenar bagi sesuatu benda dengan tujuan untuk memperdaya. Misalnya, penjual menyembunyikan keretakan dinding, kalau ia akan berjual rumah, disembunyikannya ada dinding retak dengan dicat atau disapu kapur. Dan lagi juga menyembunyikan kerosakan pada enjin kereta kalau ia berjual kereta. Ataupun menjual binatang sakit, menjual ikan dengan menunjukkan yang di atasnya tu jenisnya yang besar, yang segar, yang baru. Sedangkan yang di bawah-bawahnya tu ialah ikan yang kecil, yang tidak segar, yang berhari-hari sujahnya orang, punya orang bunai buntu dan sebagainya. Hukum penipuan seperti ini juga adalah haram di sisi syarak. Kerana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, yang maksudnya, seorang Islam adalah saudara kepada seorang Islam yang lain. Tidak harus bagi seorang Islam menjual sesuatu kepada saudaranya sedangkan barang itu cacat. Kecualilah dia menjelaskannya, diberitahunya, kecuali diberitahunya kepada saudaranya itu tentang kecacatan itu, tentang keadaan barang itu yang sebenar. Itu saja pengerusi. Wallahu'alam bisawab.
1: Terima kasih Ustazah dengan penjelasan yang cukup jelas sebentar tadi. Ya, sudah pendengar, berdasarkan pendengaran tadi, mengalibabakan lesen adalah sesuatu perbuatan dosa yang wajib ditinggalkan oleh seluruh umat Islam. Ini menunjukkan bahawa Islam melarang berbuat khianat terhadap amanah yang diberikan. Islam juga melarang menipu, bercakap bohong dan menyembunyikan kecacatan dalam perkara jual beli. Lebih-lebih lagi menghina agama Islam kerana perkara tersebut boleh merosakkan akidah. Alhamdulillah, demikianlah tadi perbincangan dan penjelasan berhubung dengan mengalibabakan lesen. Untuk akhirnya, diucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Ajah Nuraini binti Haji Buntar kerana sudi bersama untuk rancangan Hirsyad Hukum keluarannya kali ini. InsyaAllah, kita akan bersama lagi di rancangan yang akan datang dengan tajuk perbincangan yang lain pula. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. "Wa anzalna ilaikum nuran mubina." Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Qur'an, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

adalah lebih bermaksud sebagai sesuatu tuduhan, sama ada berbentuk khabar, kisah dan sebagainya, yang diada-adakan atau dibuat-buat untuk memburukkan atau membencadakan seseorang. Di dalam bahasa Arab pula ada bermacam-macam perkataan yang boleh menerangkan makna fitnah di dalam bahasa Melayu. Itu antaranya perkataan bahata atau al-buhtan, al-kadhib, al-iftira dan sebagainya. Manakala perkataan bahata atau al-buhtan di dalam kamus bahasa Arab antaranya bermaksud qala alaihi ma lam yaf'alhu, itu mengatakan atau mendakwa sesuatu perkara ke atas orang lain yang mana orang itu tidak melakukannya. Atau antaranya didefinisikan sebagai an yadhkura insanan bi'aibin ghairu mawjud, yaitu seseorang menyebutkan sesuatu keaiban manusia yang langsung tidak wujud. Bahkan di zaman teknologi moden ini, fitnah bukan setakat berlaku melalui percakapan mulut sahaja. Bahkan ia boleh berlaku melalui penulisan, seperti melalui media sosial, contohnya WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Terkadang berlaku sekadar dengan mengetik butang share atau forward. Terkadang melalui gambar, lihatkan gambar seseorang kemudian dimasukkan perkataan yang mereka sendiri tidak pernah mengatakannya. Terkadang dengan video, body video yang dipotong-potong sekerat-sekerat sehingga menunjukkan percakapan seseorang yang di luar konteks apa yang disebutkan. Terkadang fitnah juga terjadi melalui lawak atau parodi. Terkadang orang mahu memainkan atau membuat lawak tentang seseorang, tetapi menggunakan maklumat yang salah. Orang mendengar memang akan tertawa, namun tidak sedar maklumat salah tersebut telah masuk ke minda mereka. Dan kemudian fitnah juga boleh berlaku melalui pemanipulasian maklumat. Seseorang memanipulasi maklumat seseorang sehingga ternampak seperti seseorang itu merupakan dalang kepada sebuah perbuatan yang salah, sedangkan orang itu tidak melakukan sedemikian. Dan bermacam-macam lagi sebenarnya jenis fitnah di zaman moden ini yang mana kita perlu peka mengenai. Sinang pendengar yang saya hormati sekalian, dalam apa jua bentuk fitnah itu, ia merupakan suatu perbuatan yang dikeji dan sangat dibenci dalam Islam. Bahkan terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah dan kata-kata para ulama yang menerangkan perbuatan ini. Bahkan para ulama juga menyatakan bahawa fitnah itu merupakan antara dosa-dosa besar, yakni minal kabair, dan menyatakan bahawa ini lebih teruk dari amalan ghibah, yakni mengumpat. Ini kerana menurut ulama, antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menyatakan bahawa fitnah itu merupakan satu penipuan yang boleh menyebabkan kesusahan kepada semua orang. Bahkan bahaya fitnah itu sangat besar, pertama kepada pelakunya, kedua kepada mangsa fitnah itu sendiri, dan ketiga kepada orang sekeliling atau masyarakat. Kepada pelakunya, semestinya berupa dosa besar yang tidak akan dimaafkan oleh Allah kecuali pelakunya menerima kemaafan dari mangsa fitnah itu sendiri. Jika didapati bersalah pula, pelakunya boleh sahaja mendapat risiko dipecat dari tempat kerja, hilang kepercayaan orang sekelilingnya. Tiada orang akan rasa selesa dan selamat di sekeliling orang yang suka menfitnah. Bahkan fitnah jika sehingga satu tahap, jika sabit kesalahan melanggar undang-undang, boleh dikenakan hukuman atau bahkan disaman dan sebagainya. Antara ayat-ayat Al-Quran yang dikatakan ulama sebagai ancaman kepada kelakuan fitnah ialah surah Al-Ahzab ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Tafsirnya, dan mereka yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa mereka ada melakukan kesalahan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan berbuat dusta dan melakukan dosa yang nyata. Berkata Al-Imam Ibn Kathir, ayat berkenaan adalah mengenai orang yang menisbahkan sesuatu kepada orang lain yang mana orang itu berlepas daripada apa yang dinisbahkan kepadanya, dia tidak membuatnya dan dia tidak melakukannya, dan bahkan perbuatan ini disifatkan sebagai penipuan atau fitnah yang sangat besar. Manakala kepada mangsa pula, ada banyak kesan buruk dari fitnah, antaranya mereka yang menjadi mangsa fitnah akan merasa sedih, kecewa dan tercalar marwah mereka. Bahkan ia juga boleh memberi kesan kepada kesihatan mental mangsa. Ini ditambah buruk lagi apabila orang sekeliling tidak memberikan sokongan moral

0: tidak mempercayainya, dan terkadang bangsa sendiri pun tidak berkemampuan untuk membuktikan kebenaran, dengan saluran yang betul dan dengan cara yang berkesan. Manakala kepada masyarakat pula, apabila terjadi fitnah, maka mudahlah berlaku perpecahan dan pergaduhan. Mereka yang berpihak kepada mangsa akan mula bermasam muka, berkelahi dengan mereka yang mempercayai fitnah tersebut. Semakin lama dibiarkan, semakin mendalam dendam dan semakin rosak hubungan di antara masyarakat. Maka tidak hairanlah betapa perbuatan fitnah ini amat dibenci dan besar ancamannya kepada pelakunya. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan dengan penerangan dalam mukadimah awal tadi akan memberi manfaat kepada pendengar kita. Dan Ustaz, pandangan Ustaz tentang orang yang memfitnah ini Ustaz, apakah hukumannya dalam Islam?
0: Alhamdulillah. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, fitnah itu merupakan antara dosa-dosa besar. Ia perbuatan yang amat dicela, dibenci dalam Islam dan hukumnya haram. Ada banyak sebab kenapa seseorang sanggup menfitnah, sedangkan mereka terkadang mengetahui asas perbuatan itu adalah berdosa namun masih melakukannya. Antaranya mereka melakukan fitnah kerana ingin meraih sesuatu yang bernilai, seperti jawatan, pangkat, wang, atau kerana dendam, atau ingin menutup keaiban sendiri dan sebagainya. Ataupun terkadang mereka lupa atau lalai atau gagal melihat bahwa perbuatan itu di dalam Islam merupakan satu dosa besar, dan besar pula impak dan kesannya. Sedangkan Al-Quran dan Al-Hadis secara jelas melarangnya dan juga perkara yang berkaitan dengannya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tafsirnya, sesungguhnya orang yang suka menyebarkan perbuatan keji, yakni tuduhan palsu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab yang pedih di dunia dengan pelaksanaan hukuman had, dan di akhirat dengan api neraka. Dan Allah mengetahui perkara yang sebenarnya, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Menurut ulama, antaranya Imam Ibn Kathir dan tafsirnya Tafsir Quranul Azim, menyatakan bahwa ayat ini adalah berkaitan orang yang mendengar berita buruk, menyampaikan dan kemudian menyebarkan berita tersebut. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Syiraru ibadillahil masya'una bin namimah, al-mufarriquna bainal ahibbah, al-baghun al-buru' al-anad." Maksudnya, sejahat-jahat hamba Allah ialah mereka yang berjalan membawa mulut, iaitu mengadu domba, yang suka memecah belahkan antara orang yang berkasih sayang, yang mencacatkan orang-orang yang suci dengan kata-kata yang jahat. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan fitnah itu merupakan salah satu bentuk kezaliman, sedangkan Islam membenci apa juga bentuk kezaliman. Dengan adanya fitnah, dengan adanya kezaliman, banyak hak manusia yang hilang, atau banyak hal ehwal kehidupan manusia yang terkesan menjadi buruk. Terkadang ia kesannya berbentuk kewangan, terkadang kesannya berbentuk emosi, maruah, dan bahkan dalam bentuk perhubungan. Bayangkan sidang hadirin sekalian, betapa besarnya dosa fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. Maksudnya, orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh mengabaikannya, tidak boleh menghinanya. Takwa itu di sini. Rasulullah bersabda sambil menunjukkan ke dada baginda. Kemudian baginda bersabda, cukuplah seseorang berbuat jahat apabila dia menghina saudaranya, sesama muslim. Setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Hadis riwayat Imam Tabarani. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, al-muflis

0: من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. Maksudnya, orang yang muflis di kalangan umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan sembahyangnya, puasanya, zakatnya, yang mana dahulunya ia telah mencela si fulan, memfitnah si fulan berzina, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan. Maka apabila ia telah duduk untuk diadili, maka dikurangkanlah pahala kebaikannya dan diagihkan kepada orang yang pernah disakitinya di ketika dia di dunia. Seandainya kebaikannya sudah habis, itu sebelum selesai perhitungan qisas terhadap perbuatan kejahatannya dahulu, maka kesalahan orang yang disakitinya akan ditanggung olehnya sehingga akan ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam hal ini amat jelaslah, apapun alasannya, agama Islam tidak akan pernah berkompromi dalam hal ini, tidak akan pernah menghalalkan kezaliman, tidak akan pernah menghalalkan perbuatan fitnah. Apapun matlamat perbuatan fitnah itu, tidak akan dapat dihalalkan dengan apa jua sebab dan tujuan. Sesungguhnya maruah manusia dalam Islam itu terjaga dan haram untuk dirampas dan daripada dimudaratkan oleh orang lain. Wallahu a'lam.
1: Baik, ada satu situasi ni Ustaz, tentang orang yang difitnah ni, dibalasnya dengan dendam. Apa pendapat Ustaz mengenainya? Sebenarnya apa yang sepatutnya kita ni lakukan jika kita ni difitnah ni Ustaz?
0: Alhamdulillah, terima kasih Tuan Pengurusi. Ini merupakan soalan yang sangat baik, tidak dapat dinafikan. Yang sakit apabila difitnah, hati rasa marah, rasa kecewa. Terkadang kita ni sendiri tidak mengetahui siapa yang menfitnah. Terpinga-pinga kita ni, tiba-tiba tersebar maklumat yang salah, sedangkan kita ni langsung tidak mengetahui dari mana datangnya cerita ni, macam mana boleh ia tersebar dan sebagainya. Namun jika diamati, ada banyak nasihat dan tujuh ajaran kita ni boleh ambil dari pengajaran sirah Rasulullah, para sahabat dan para ulama ahli sunnah wal jamaah yang terdahulu dalam kita ni menanggapi fitnah. Malah ada banyak cara menghadapi fitnah. Ada yang sanggup bersusah payah mengumpul data-data, mencari maklumat semata-mata, bertanya kepada mereka yang berautoriti, kemudian memberikan maklumat kepada pihak tertentu dan sebagainya, semata-mata untuk membuktikan diri mereka tidak bersalah. Ada orang bila difitnah, di sekelilingnya ada sokongan keluarga, rakan-rakan, yang mana dengannya menguatkan semangatnya, membetulkan mentalitinya dan caranya berfikir. Ada orang bila difitnah, mereka tidak berdaya, tidak berkemampuan untuk mempertahankan dirinya, namun hanya berharap kepada Allah, suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jua apa yang hak. Perbuatan sedemikian jika dilaksanakan dengan betul dan berjaya adalah merupakan satu rezeki dan merupakan kebaikan yang patut dilaksanakan. Dari segi keagamaan pula, secara spesifik dalam Islam ada banyak cara dan ruang untuk kita ni menghadapi fitnah dengan pendekatan keagamaan. Dalam hal ini, beberapa perkara boleh ditekankan. Pertama, tenangkan fikiran. Jika marah, ambil wudu, kemudian cari solusi dan rangka strategi dengan baik. Elakkan dari membuat keputusan dalam keadaan kita ni marah membuak-buak. Kedua, sabar. Mungkin dengan ujian ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita ni yang lalu. Mungkin ada hikmah di sebaliknya, yang mana Allah memberikan kita ni perkara yang lebih baik. Ketiga, redha dengan ujian yang diberikan, redha kepada qada dan qadar Allah yang telah ditentukan. Jika sudah takdir, tiada siapa boleh menghalangi, tiada siapa yang boleh ubah masa lalu. Namun kita ni boleh berusaha untuk memperbaiki masa depan kita ni dengan belajar dari kesilapan. Tawakal dan usaha sebaik mungkin. Usaha kita ni, cari sokongan dari orang sekeliling, tanyakan pendapat mereka, apa perlu dibuat, saluran terbaik apa yang perlu digunakan, bersuara pada salurannya, sebarkan dan sediakan maklumat mencukupi, pastikan maklumat dan data yang katanya ada.

Betul, tersusun dan pastikan kita ini salurkan kepada saluran yang betul dengan cara yang betul. Istiqamah. Tetaplah istiqamah dalam tanggung jawab yang kita ini laksanakan. Ingat balik niat kita ini melaksanakan sesuatu untuk apa. Tetaplah jaga

mahfuzah. Pepatah Arab. Pepatah Arab untuk kali ini berbunyi may yazra yahsud. May yazra yahsud bermaksud barang siapa menanam pasti akan memetik, yakni mengetam. Barang siapa menanam pasti akan memetik, yakni mengetam. Renungkan bersama pepatah Arab may yazra yahsud. May yazra yahsud. Barang siapa menanam pasti akan memetik, yakni mengetam. Barang siapa menanam pasti akan memetik, yakni mengetam. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Jumpa lagi. Ila liqa. Ma'assalamah.

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

0: العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah tadi telah pun kita dengarkan azan fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umrah Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan untuk panduan habis kita semua, waktu subuh akan berakhir bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 6.15 pagi. Daerah Tutong akan berakhir pada pukul 6.16 pagi dan bagi daerah Blight pula akan berakhir pada pukul 6.18 pagi. Dan sementara menunggu isyarat iqamah dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, dikongsikan yang dipetik dari pelita Brunei dalam ruangan seruan suci yang bertajuk Janji Ringan Diucapkan Berat Ditunaikan. Kita renungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 91 yang bermaksud, dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpah kamu sesudah meneguhkannya. Padahal kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin atas kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Ayat ini mengingatkan kita bahawa setiap janji yang dibuat bukan sekadar hubungan antara manusia sesama manusia, bahkan turut melibatkan tanggungjawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan seharian kita sentiasa terikat dengan pelbagai bentuk janji. Ada janji kepada Allah untuk menunaikan ibadah. Ada janji kepada ibu bapa untuk menjadi anak yang soleh. Ada janji kepada pasangan dan keluarga untuk menjaga amanah rumah tangga. Dan ada juga janji dalam pekerjaan, persahabatan, serta kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, Islam memandang tinggi orang yang menunaikan janji dan menganggapnya sebagai tanda keimanan yang kukuh serta akhlak yang mulia. Kita renungkan lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 76 yang bermaksud, bahkan sesiapa yang menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Jemaah dan para pendengar yang dirahmati Allah, menepati janji bukan sahaja membina kepercayaan sesama manusia, malah menjadi sebab seseorang dihormati dan dipandang mulia. Sebaliknya, memungkiri janji boleh merosakkan hubungan, menghilangkan kepercayaan dan menimbulkan pelbagai masalah dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya mengenai bahaya memungkiri janji. Baginda bersabda yang bermaksud, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mungkir, dan apabila diberi

amanah, dia khianah. Hadis ini menunjukkan bahawa memungkiri janji merupakan antara sifat yang perlu dijauhi oleh setiap Muslim kerana menyerupai sifat orang yang munafik. Oleh itu, sebelum kita membuat sesuatu janji, hendaklah kita berfikir terlebih dahulu sama ada kita benar-benar mampu melaksanakannya atau tidak. Jangan mudah berjanji hanya untuk menyenangkan hati seseorang sedangkan kita tidak mampu menunaikannya. Islam mengajar kita supaya bersikap jujur dan bertanggungjawab. Jika tidak mampu, lebih baik menyatakan keadaan yang sebenar daripada membuat janji yang akhirnya tidak dapat ditunaikan. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahawa orang yang menjaga amanah dan menepati janji mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dalam sebuah hadis, baginda memberikan jaminan syurga kepada mereka yang menjaga beberapa perkara penting dalam kehidupan. Antaranya berkata benar, menunaikan janji dan menjaga amanah. Ini menunjukkan bahawa janji bukan perkara kecil. Ia merupakan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah pada hari akhirat kelak. Dan untuk seketika kita ikuti iqamah salat fardu subuh dan salat fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil

dunya hasanah. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: atau sesuatu pihak melakukan atau menggunakan sesuatu. Dari istilah Alibaba tersebut, timbullah ungkapan orang Melayu yang mengalibabakan perniagaannya. Maka ruangan Irsyad Hukum kali ini akan membicarakan tentang pandangan syarak terhadap orang-orang yang mengalibabakan lesennya. Sebagai pembuka tirai, Ustazah, sebenarnya tujuan lesen itu dikeluarkan adalah untuk memberi kebenaran kepada pemohon lesen untuk melakukan sesuatu projek atau aktiviti seperti berniaga atau mendirikan bangunan. Tanpa lesen, projek atau aktiviti yang dilaksanakan akan bersalahan dengan kehendak undang-undang dan boleh diambil tindakan seperti didenda atau lain-lain. Maka dalam hal ini, Ustazah, bagaimana syarak melihat apabila lesen yang diberikan itu tidak digunakan oleh pemilik lesen itu sendiri sebagaimana yang disyaratkan dalam persetujuan kedua-dua belah pihak? Silakan, Ustazah.
1: Terima kasih, Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafkahu qawli. Wabak. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, pada kebiasaannya, mana-mana orang atau syarikat yang akan menjalankan sesuatu urusan seperti perniagaan, perindustrian, membina bangunan dan seumpamanya, hendaklah memohon kebenaran kepada pihak berkuasa untuk mendapatkan kebenaran atau lesen bagi menjalankan urusan tersebut. Pengeluaran lesen berkenaan terhadap terhata bagi satu tempoh tertentu seperti 1 tahun, 2 tahun atau lebih. Setelah tempoh kebenarannya mansuh, pemegang lesen berkenaan dikehendaki memperbaharuinya bagi membolehkan pemegang meneruskan perniagaannya atau urusan-urusan yang tercatat dalam lesen tersebut. Menurut undang-undang atau peraturan, hanya pemilik atau penama yang tercatat di dalam lesen berkenaan sahaja yang dibolehkan dan dibenarkan menjalankan lesen tersebut. Manakala orang atau pihak lain yang tidak ada kaitan dengan lesen itu tidak berhak berbuat demikian. Jika berlaku sedemikian, bererti dia telah menyalahi undang-undang ataupun peraturan tersebut. Ini bererti Pengerusi, pemilik lesen wajib mematuhi persyaratan yang berkaitan dengan hak pemilikan lesen itu, termasuk tidak menyalahgunakannya seperti menyewakan kepada orang lain. Ini bererti juga pengeluaran atau pemberian lesen kepada seseorang di atas nama sendiri adalah berdasarkan persetujuan pihak pemberi atau pengeluar lesen dan pemilik. Dengan itu, lesen hanya boleh dijalankan menerusi syarat-syarat tertentu seperti lesen tersebut hanya sah digunakan dalam tempoh 1 tahun, hanya sah dan berfungsi bagi penama yang tercatat sahaja dan bagi kegunaan menjalankan urusan-urusan yang ditentukan sama ada perniagaan, perindustrian dan sebagainya. Menurut hukum syarak, setiap syarat yang dipersetujui seperti ini wajib dipatuhi dan tidak boleh melanggarnya selama mana tidak terdapat dalam syarat tersebut perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak hukum syarak sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman, maksudnya dan semua orang Islam di atas syarat mereka melainkan syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maka di sini Pengerusi berdasarkan prinsip Islam, melanggar syarat-syarat yang telah dipersetujui itu adalah dilarang dan hukumnya adalah haram. Selain dari itu, mematuhi undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa adalah wajib ditaati selagi ia tidak bertentangan dengan syarak. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 59 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan supaya mentaati pemimpin atau pemerintah sekalipun yang memimpin itu seorang hamba sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi yang maksudnya, saya berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah dan supaya kamu dengar dan taat kepada pemerintah kamu sekalipun yang memerintah itu seorang hamba Habsyi. Dengan demikian, perbuatan menyewakan lesen kepada orang lain, sama ada lesen berniaga dan seumpamanya adalah salah menurut undang-undang atau peraturan kerana tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pada pandangan syarak pula, perbuatan tersebut adalah berdosa kerana sengaja khianat dan menyalahi syarat yang telah dipersetujui di antara pemilik lesen.

0: dengan pihak berkuasa semasa mula mendapatkan lesen tersebut. Sedangkan agama Islam mewajibkan supaya mematuhi perjanjian dan syarat yang telah dipersetujui itu. Wallahu a'lam bisawab.
1: Alhamdulillah. Setelah mendengar penjelasan tadi, Ustazah, timbul lagi satu persoalan. Adakah juga berdosa jika pemilik lesen itu menyewakan lesennya kepada orang yang bukan Islam? Silakan, Ustazah.
0: Terima kasih, pengerusi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketani melihat zaman sekarang, bidang perniagaan semakin berkembang dan setentunya juga pemilik lesen kian bertambah. Dengan perkembangan tersebut, ada orang yang ingin mendapatkan untung dengan mudah atau cepat tanpa banyak usaha dengan menyewakan lesen ataupun seumpamanya. Pada syarak, orang Islam yang mempunyai lesen dan telah membuat persetujuan dengan pihak berkuasa mengenai syarat-syarat yang dikehendaki oleh lesen tersebut, tidak boleh menyewakan lesen tersebut kepada orang lain, lebih-lebih lagi kepada orang bukan Islam. Apatah lagi lesen itu disewakan bagi tujuan membuka sebuah restoran atau kedai makan. Untuk menarik dan memikat pelanggan Islam, restoran atau kedai makan tersebut dilabelkan dengan label halal dan diberi nama dengan nama-nama yang berbentuk Islam. Padahal pengendali sebenar restoran itu bukan orang Islam. Sedangkan pemilik sebenar lesen itu menjadi kongsi niaga yang tidurah, apanya orang sleeping partner. Mereka mengambil keuntungan hanya dengan menyewakan lesen tersebut tanpa melakukan apa-apa usaha. Atas nama saja. Maka di sini sudah wujud penipuan. Bahkan ada unsur penghinaan terhadap Islam dengan penggunaan label-label halal tersebut. Orang-orang sedemikian boleh dilabelkan sebagai orang yang menjual agamanya kerana menukarkan label-label tersebut dengan harga yang sangat murah. Perbuatan menghina agama seperti yang saya sebutkan tadi adalah suatu dosa. Bahkan ianya boleh menjejaskan keislaman seseorang itu kerana perbuatan mengalibabakan lesennya itu menyebabkan orang Islam memakan makanan yang haram atau syubhah yang disediakan oleh restoran atau kedai makan itu kerana tertipu dengan label-label tersebut. Selain itu, tanpa disedari, perbuatan tersebut adalah termasuk dalam usaha menghalalkan yang haram. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, perkara ini sebenarnya bersangkutan dengan soal menjaga amanah. Menjaga amanah sangat dititikberatkan oleh Islam. Kerana mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya ialah dengan meninggalkan suruhannya dan melanggar larangannya. Manakala mengkhianati suatu amanah yang diberikan pula ialah mengkhianati amanah orang atau mana-mana pihak sama ada berupa harta benda atau rahsia. Atau apa sahaja termasuk lesen yang diberikan kepada seseorang bagi menjalankan suatu urusan perniagaan, projek atau seumpamanya. Dengan itu, tidak menyewakan apa jua lesen kepada orang lain bererti menjaga amanah. Al-Quran dengan jelas melarang orang Islam melanggar amanah yang diberikan ke atas mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang tafsirnya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya." Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 8 yang tafsirnya, "Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman iaitu dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya." Berdasarkan kepada ayat tadi, Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang yang berjaya itu ialah orang-orang yang beriman dan apabila mereka memegang amanah, mereka tidak mengkhianatinya. Bahkan mereka akan menjaganya serta menyerahkannya kepada yang empunya amanah tersebut. Dan apabila mereka berjanji, mereka tidak mencabulinya. Bahkan mereka akan menepatinya kerana perbuatan khianat dan mencabul janji itu ialah sifat orang-orang munafik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya sabda baginda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang maksudnya, tanda orang munafik itu ada tiga pengurus ya, iaitu apabila bercakap dia berbohong, apabila diberi amanah dia khianat, dan apabila berjanji dia memungkiri janjinya. Ini bererti setiap orang Islam dikehendaki supaya berlaku jujur dan amanah dalam semua pekerjaan dan perniagaan serta perusahaannya. Oleh itu, syarak melarang sama sekali bercakap dusta, menipu dan mungkir janji atau menangguh-nangguhkan masa tanpa alasan yang munasabah. Dalam pada itu, Islam memerintahkan umatnya supaya menunaikan dan menyempurnakan hak orang lain di dalam perkara-perkara muamalah seperti jual-beli. Sebagaimana etika

0: etika yang dibuat dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sabda baginda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang maksudnya Allah menurunkan rahmatnya ke atas hamba yang murah hati ketika menjual, murah hati apabila membeli dan lunak hati apabila menagih hutang. Sementara itu Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada sekalian peniaga Muslim. Beliau berkata, tidak boleh menjual atau membeli di pasar melainkan orang itu terlebih dahulu mengetahui hukum jual beli yang telah ditentukan oleh ilmu fikih. Sesiapa yang tidak memenuhi syarat ini, dikhawatiri dia akan makan riba sedangkan dia tiada mengetahuinya. Pesanan ini sebenarnya ada kebenarannya kerana telah biasa berlaku pada perkara-perkara yang menyalahi syarak dilakukan oleh peniaga-peniaga Muslim seperti menipu dan lain-lain, termasuklah perkara makan riba sama ada ianya disedari atau tidak. Wallahu'alam bisawab.
1: Sebagai mana yang kita ni faham, agama Islam melarang berbuat khianat, menipu dan mengelirukan para pembeli dalam perkara muamalah jual beli. Dalam hal ini, bolehkah Ustazah menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang perkara ini? Silakan Ustazah.
0: Terima kasih pengerusi. Alhamdulillah. Para pendengar yang dihormati sekalian, dalam perkara muamalah jual beli, kadang-kadang berlaku tipu menipu, bersumpah dan cakap bohong semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari barang jualan. Ingatlah bahawa perbuatan seperti ini tadi boleh menghalang dan menghakis berkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada peniaga-peniaga dengan sabda baginda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang maksudnya, sesungguhnya para peniaga adalah orang-orang yang melakukan dosa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah Allah telah menghalalkan jual beli? Lalu Rasulullah pun menjawab, ya betul, akan tetapi mereka bercakap namun mereka juga berbohong dan mereka bersumpah, akibatnya mereka juga berdosa. Sabda baginda lagi dalam sebuah riwayat Imam Muslim yang maksudnya, awas, jangan banyak bersumpah dalam berjual beli. Sesungguhnya ia memang melariskan tetapi kemudian menghilangkan berkat. Salah satu contoh penipuan dalam perniagaan ini ialah pengerusi apabila seorang Islam yang menjadi pemegang lesen restoran atau kedai makan menyewakan lesennya itu kepada orang lain, lebih-lebih lagi kepada orang bukan Islam, bagi menjalankan perniagaan di restoran berkenaan. Ini bererti dia telah menyeleweng dan tidak amanah terhadap suatu perkara yang diberikan kepadanya oleh pihak pelesen. Apabila lesen itu diserah atau disewakan kepada orang bukan Islam, lalu orang bukan Islam itu pun bebas untuk menanda atau melabel restoran atau kedai makan itu dengan nama yang menunjukkan ianya seolah-olah dipunyai dan diurus oleh orang Islam. Maka sekali lagi orang Islam itu tiada terlepas dari dosa, iaitu dosa menipu dan memperdaya orang-orang Islam sendiri. Satu lagi contoh penipuan di dalam jual beli ini pengerusi ialah menyembunyikan hakikat sebenar bagi sesuatu benda dengan tujuan untuk memperdaya. Misalnya penjual menyembunyikan keretakan dinding, kalau ia akan berjual rumah, disembunyikannya ada dinding retak dengan dicat atau disapu kapur. Dan lagi juga menyembunyikan kerosakan pada enjin kereta kalau ia berjual kereta. Ataupun menjual binatang sakit, menjual ikan dengan menunjukkan yang di atasnya tu jenisnya yang besar, yang segar, yang baru. Sedangkan yang di bawah-bawahnya tu ialah ikan yang kecil, yang tidak segar, yang berhari-hari sujahnya orang Brunei buntu dan sebagainya. Hukum penipuan seperti ini juga adalah haram di sisi syarak. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang maksudnya, seorang Islam adalah saudara kepada seorang Islam yang lain. Tidak harus bagi seorang Islam menjual sesuatu kepada saudaranya sedangkan barang itu cacat, kecualilah dia menjelaskannya, diberitahunya, kecuali diberitahunya kepada saudaranya itu tentang kecacatan itu, tentang keadaan barang itu yang sebenar. Itu saja pengerusi. Wallahu'alam bisawab.
1: Terima kasih Ustazah dengan penjelasan yang cukup jelas sebentar tadi ya. Ya audio pendengar, berdasarkan pendengaran tadi, mengalihbawakan lesen adalah sesuatu perbuatan dosa yang wajib ditinggalkan oleh seluruh umat Islam. Ini menunjukkan bahawa Islam melarang berbuat khianat terhadap amanah yang diberikan. Islam juga melarang menipu, bercakap bohong dan menyembunyikan kecacatan dalam perkara jual beli. Lebih-lebih lagi menghina agama Islam kerana perkara tersebut boleh merosakkan akidah. Alhamdulillah, demikianlah tadi perbincangan dan penjelasan berhubung dengan mengalihbawakan lesen. Untuk akhirnya, diucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Hajah Nuraini.

Ini Binti Haji Buntar kerana sudi bersama untuk rancangan Hirsyad Hukum keluarannya kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di rancangan yang akan datang dengan tajuk perbincangan yang lain pula. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, dah waktu sekarang 6.47 minit pagi dan sampai di sini sahaja. Setakat di sini sahaja, saya Arfan menemani Auda dalam ruangan Salam Subuh. Dan akan digantikan dengan rakan setugas Hajah Nurhayati, Haji Timbang ya, dalam ruangan Salam Duha 7 hingga 10 pagi nanti. Dan insyaAllah pada pukul 7 pagi nanti, berita perdana akan ke udara dari Studio Jubli 1. Dan Auda yang sedang memandu, berhati-hati selalu dan tingkatkan kewaspadaan. Jangan lupa zikrullah, teruskan bersama kami di Nur Islam FM. Dan untuk akhirnya, saya Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
1: Teruskan bersama Selat 3.3 Selat 4.9 FM di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk mencerminkan semangat perpaduan dan menjunjung institusi beraja.

0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Daerah Tutong merupakan daerah pertama menjunjung keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi majlis tersebut pada tahun ini. Majlis berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Ahmad Nurul Airi Haji Rani membawakan laporannya.
1: Kibaran bendera kecil dan paduan hadrah menyemarakkan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras Bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sehebul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Raja Bijaksana Inspirasi Rakyat, tema persembahan khas Daerah Tutong tahun ini menggambarkan kedaulatan serta kewibawaan raja dalam menerajui rakyat dan negara ke arah kesejahteraan dan kemakmuran. Dijayakan oleh lebih 300 peserta, persembahan khas menzahirkan semangat perpaduan menjunjung institusi beraja serta mengangkat raja yang bijaksana sebagai inspirasi rakyat.
2: Daulat ke bawah Duli Tuan Pandai. Daulat ke bawah Duli Tuan Pandai.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, paduka-paduka ananda dan adinda baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada majlis ramah mesra ialah penuntut sekolah, anak-anak istimewa, persatuan dan kumpulan belia dan warga emas. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, peserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke majlis santap. Baginda disembah kenalkan kepada empat individu yang memberikan sumbangan signifikan kepada negara. Doa selamat dibacakan oleh Awang Haji Kaharudin bin Muhammad Ali, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Tutong.
3: Umat Islam sekalian, daripada perkara-perkara yang tidak diingini, semoga dengan itu sekaliannya beroleh afiat dan sejahtera dalam setiap masa dan keadaan.
1: Laporan Ahmad Nurul Airi Haji Rani untuk Berita RTB.
0: Penglibatan pelbagai lapisan masyarakat dalam majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong mencerminkan semangat perpaduan dan keharmonian yang menjadi tunjang keamanan serta kemakmuran negara. Ikuti penjelasan Dayang Izzatul Abidah binti Haji Muhammad Ghani, Awang Haji Muhammad Sigi Al-Islam bin Ujah, Awang Haji Aminuddin bin Haji Abdul Karim dan Awang Haji Muhammad Syafin bin Yandul mengenai keprihatinan raja terhadap pembangunan pendidikan dan modal insan.
4: Saya terinspirasi dengan keprihatinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia terhadap pembangunan pendidikan dan modal insan. Ia mendorong saya untuk terus mendidik generasi muda agar menjadi individu yang berilmu, berakhlak dan cintakan negara.
5: Memperlihatkan betapa raja itu, orang turun ke padang bersama dengan rakyat.

0: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Brunei Darussalam UBD SBE menganjurkan program kepimpinan musim panas antarabangsa kali ketiga sehingga 28 Julai. Majlis pelancaran program disempurnakan oleh Dr. Haji Masairul bin Haji Masri, pemangku Naib Chancellor UBD, disertai oleh lebih 40 pelajar dari dalam dan luar negara. Program diharap dapat melengkapi para peserta dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan kepimpinan, keusahawanan dan kedaya tahanan. Antara pengisian program, sesi perkongsian daripada pihak syarikat Hibiscus EP dan penyampaian anugerah beasiswa kepada salah seorang pelajar UBD. Acara diadakan di universiti berkenaan. Asia Inc. Forum menganjurkan program Forum Masa Depan Mampan dengan tema Risiko Iklim, Cabaran dan Peluang Perspektif Brunei. Forum sehari tersebut diadakan di Mutiara Exchange. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Haji Muhammad Bolkiah, Pengerusi Bank Baiduri. Juga hadir Tuan Yang Terutama

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk mencerminkan semangat perpaduan dan menjunjung institusi beraja. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita Dunia pukul 10 pagi.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab untuk kali ini berbunyi: Mayyazra yahsud. Mayyazra yahsud bermaksud barang siapa menanam pasti akan memetik, yakni mengetam. Barang siapa menanam pasti akan memetik, yakni mengetam. Renungkan bersama pepatah Arab: Mayyazra yahsud. Mayyazra yahsud, barang siapa menanam pasti akan memetik, yakni mengetam. Barang siapa menanam pasti akan memetik, yakni mengetam. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Jumpa lagi. Ila liqa. Ma'assalamah.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini Khamis 8 Safar 1448 Hijrah bersamaan 23 hari bulan Julai 2026 Masihi. Terima kasih rakan sekerja saya Akil Irfan menemani audio di Salam Subuh dan 7.10 hingga pagi ini saya Jahayati bersama di Salam Doha. Untuk semua terus setia bersama kami di Nur Islam FM 93.3 dan 94.9. Kita mulakan pertemuan kita dengan mengikuti bersama rancangan Kuliah Mufti Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita ikuti bersama petikan ceramah sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan bertempat di Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan diadakan pada hari Jumaat 8 November 2019 Masihi. Selamat mendengarkan.
2: Cuba kita lihat mengenai doa mustajab dengan salawat At-Tafrijiyah. Satu contoh terakam dalam kitab karangan ulama. Sayyid Muhammad Haqqi membuat pengakuan telah mengijazahkan salawat ini kepada seorang perempuan buta, diijazahkan oleh Said Muhammad Haqqi salawat ini. Perempuan ini buta semenjak 25 tahun. Jadi Said Muhammad Haqqi mengijazahkan salawat At-Tafrijiyah ini kepada perempuan buta yang buta sejak 25 tahun untuk membacanya sebanyak 4,444 kali. Banyak, banyak, memang banyak. Tapi orang ini dia mengijazahkan juga kepada perempuan buta ini. Kalau engkau boleh bacalahnya, aku ijazahkan salawat At-Tafrijiyah engkau baca 4,444 kali. Si perempuan diikutnya, disempurnakannya bacaan sebanyak 4,444 kali dengan mengambil masa selama 8 hari. Kalau 8 hari untuk mendapat 4,444, berapa sehari? Kira-kira dalam 500 lah. Dalam 500 kali sehari kali 8, ia akan berlurih 4,444 kali. Perempuan ini buat, dibuatnya. Setelah cukup bacaan sebanyak 4,444 kali itu, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata perempuan yang buta ini celik, dapat melihat. Setelah 25 tahun dia buta, tidak melihat apa-apa. Dari perkhabaran ini, salawat Tafrijiyah tidak syak lagi adalah penawar besar, penawar ajaib, penawar hebat, penawar duka cita, penawar kemiskinan, kubu untuk menolak segala bencana, pembuka pintu doa untuk cepat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan obat fizikal menyembuhkan penyakit termasuk penyakit mata. Jadi marilah kita sama-sama mengambil pengajaran daripada perkhabaran ini. Kita buat ya. Jangan ketinggalan untuk membaca selawat. Jangan ketinggalan. Dan caranya adalah mudah sahaja. Tidak mesti menunggu ada majelis-majelis baru hendak bersalawat, tidak mesti, tidak

0: mesti di dalam masjid atau di atas tikar sembahyang baru hendak buat. Tidak mesti. Malah di mana-mana dan dalam keadaan apapun kita boleh buat. Seperti saudara tengah berjoging di kawasan rumah sendiri, berjoging sambil berselawat. Tengah berkebun, berkebun sambil berselawat. Tengah memancing sementara menunggu ikan makan kail, kita berselawat. Sambil memandu, kita boleh berselawat. Sambil duduk-duduk rehat dalam taman, kita boleh berselawat. Sambil duduk di depan TV mendengar warta berita, kita boleh berselawat. Jangan kosong selawat. Cari untung di sini. Menyebut TV ini adalah biasa. Orang sanggup duduk sehingga berjam-jam lamanya untuk menonton rancangan demi rancangan. Tetapi siapakah yang teringat sambil duduk sekian lama itu untuk berzikir, untuk berselawat? Siapa teringat ini? Jadi jangan kita rugi 2 jam di depan TV, 2 jam itu kosong tanpa selawat, rugi. Nah, inilah barangkali bendanya mudah disebut tetapi payah orang akan teringat. Cuba bayangkan kalau duduk-duduk berjam-jam itu kita gunakan sambil berzikir sedikit, sambil berselawat sedikit, berapa uleh yang kita dapat? Ini hadis Nabi, sekali berselawat Allah berselawat ke atas kita 10 kali, 10 rahmat turun. Jadi kalau 11 kali selawat berapa banyak? 40 kali selawat berapa banyak? Tapi bagaimanapun rahmat dan berkat tidak nampak dan kita tidak akan nampak, ia akan tetap menjadi rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi audio kita ikuti bersama Kuliah Mufti untuk hari ini yang diadakan bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

dunya hasanah. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan 80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzad Inwad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Watkin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat kebawah.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip M, E, S, J, I, D diikuti dengan

jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, sudah pun pukul 7.50 minit pagi. Seperti biasa, waktu kita bertugas sebagai perkhidmatan awam bermula 7.45 minit pagi. Semoga hari ini kita sudah pun berada di pejabat masing-masing untuk melaksanakan tugasan yang diamanahkan kepada kita, dan semoga kita dapat melaksanakan tugasan ini dengan baik, sempurna, dengan jujur dan amanah. Dan juga kepada yang masih dalam perjalanan ketika ini, berhati-hati hendaknya, jangan lupa untuk memasang telinga keselamatan. Selamat memandu dari kami, terus mendengarkan kami walaupun di mana audio berada ketika ini, di frekuensi Nur Islam FM 93.3 dan 94.9. Seketika dengarkan Minda Positif.
2: Ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur ketani kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan ketani nikmat yang banyak dalam kehidupan ini, sama ada ketani sedari ataupun tidak. Walau bagaimanapun, sebagai hamba Allah, ketani perlu bersyukur selalu walau dalam apa keadaan sekalipun. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini memang tidak dapat ketani nafikan apa jua perkara yang

0: yang dilakukan ataupun apa je perkara yang kita laksanakan dalam kehidupan ini, mesti ada ujian dan cabarannya. Yang penting, kita perlu menghadapinya dengan penuh ketabahan dan kebijaksanaan. Walau bagaimanapun, memang ini dapat juga kita nafikan. Ada di kalangan kita ini yang dapat melaluinya dan ada juga yang sebaliknya. Namun, perlu juga kita sedari, sebenarnya setiap diri kita ni boleh menghadapi ujian dan cabaran itu, asalkan hati kita ni mantap ataupun hati kita ni kuat untuk menghadapinya. Hati yang mantap ataupun hati yang kuat yang saya maksudkan di sini ialah hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya sekarang ini ialah macam mana kita ni akan mendekatkan hati kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu caranya ialah dengan mengerjakan solat. Saya yakin apabila sebut pasal solat ini, semua orang tahu apa dia solat. Tapi walaupun ramai yang tahu, tetap juga bukan mudah untuk dilaksanakan. Walaupun seseorang itu mempunyai tubuh badan yang kuat dan sehat sekalipun, sebab yang menguatkan seseorang itu untuk mengerjakan solat ialah hatinya. Sebab itulah dapat kita diperhatikan, walaupun seseorang itu sakit, tubuh badannya pun sudah lamahnya ketani, tapi kalau ia mempunyai hati yang kuat dan mantap, pasti ia akan mampu melakukan solat dengan sebaik-baiknya. Dan apatah lagi ya, dalam menghadapi ujian dan cabaran dalam hidupnya yang lain. Jadi jelas, kalau solat pun sukar ataupun payah untuk dilaksanakan, macam mana ketani akan memiliki hati yang mantap dan kuat itu tadi? Sedangkan ketani sudah tahu bahawa hati memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan ketani. Sebab itulah ia menjadi tanggungjawab ketani untuk menjaganya dengan sebaik mungkin. Ingatlah, hati yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti sukar ataupun payah untuk menghadapi ujian dan cabaran dalam kehidupan ini dibandingkan dengan hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila hati kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita ini akan memiliki segala-galanya. Sebab apa? Sebab apa yang ada di langit dan apa juga yang ada di bumi ini, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah solat perlu kita ini jaga dengan sebaik-baiknya. Sebab ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini jelas seperti mana firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Surah Taha ayat 14. Dan insyaAllah kalau kita ini menjaga solat, maka hati kita ini pasti akan terpelihara daripada segala kejahatan. Dan apabila hati kita ini mampu terhindar dari segala kejahatan, maksudnya itulah petanda bahawa kita ini sedang memiliki hati yang mantap ataupun kuat. Sebab itulah penting untuk kita ini memelihara solat kita ini dengan sebaik-baiknya. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat tadi saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ketani pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ketani bersama. Dan saya akhiri pertemuan ketani pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media Positif diusahakan penerbitannya oleh Haji Abdul Rahman bin Haji Ahim, membawa kita pukul 7.56 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Auda yang terus bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Terbiah Insani. Selamat menikmati selepas pagi juga kepada Auda yang sedang menikmati waktu ini.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan